Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Sahabat Budaya, Kota Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat memiliki pesona wisata yang sangat beraneka ragam, unik dan juga menarik, baik wisata bahari, wisata alam dan wisata sejarah. Seperti yang disampaikan mantan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manokwari, Dr. Andes Rulan Sarwong, MSI.
1: Saya melihat bahwa potensi wisata di Kabupaten Manokwari ini memang cukup menjanjikan dan cukup kita banggakan. Kita banggakan karena Manokwari punya potensi yang cukup begitu, potensi wisata yang begitu banyak. Dan potensi ini belum diolah secara baik di dalam manajemen pariwisata ke depan ini karena masih ada hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan yang kita hadapi di lapangan. Nah, antara lain anggaran yang tersedia dari kabupaten maupun di luar itu juga termasuk hakulayat ini yang sering terjadi dalam lapangan. Tapi namun saya kira hakulayat itu bukan jadi masalah. Kalau kita di Papua ini, kalau kita pakai pendekatan-pendekatan sosiologis, pendekatan-pendekatan budaya kepada masyarakat pemilik hakulayat dengan sosialisasi yang begitu mendalam, saya kira paling mereka menerima tentang pariwisata ini bagaimana ke depan. Karena ini kepentingan mereka, masyarakat ke depan. Dan kita cukup menjanjikan Manokwari tidak kalah penting dengan apa nih daerah-daerah lain seperti Raja Ampat. Raja Ampat punya kelebihan dengan bahari. Baharinya dengan lautnya yang begitu banyak, pantai. Tapi Manokwari juga punya potensi yang begitu banyak karena di sini juga bekas-bekas peninggalan sejarah, peninggalan-peninggalan sejarah, kota sejarah dijuluki sebagai kota sejarah, kota peradaban dan masuknya Injil di tanah Papua ini. Dan kota sejarah juga, dia bekas-bekas peninggalan sejarah itu ada. Ya, seperti wisata religius seperti Otto Gessler itu masih ada, dan juga sejarah Perang Dunia Kedua. Ini yang masih begitu banyak yang sudah kami data dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Pariwisata tahun lalu sebelum OPD ini berganti.
0: Sejumlah potensi wisata yang ada di Manokwari bisa Sahabat Budaya jumpai di beberapa distrik atau kecamatan di Kota Manokwari. Di antaranya, Hutan Hujan Tropis Imumbri. Sahabat Budaya, Kampung Imumbri terletak jauh di dalam lereng-lereng Pegunungan Arfak. Namun, untuk mencapai daerah ini harus menempuh 8 jam perjalanan dengan disuguhi pemandangan alam hutan hujan tropis yang masih sangat asli. Hutan Kampung Imumbri merupakan tempat pengamatan satwa liar, di antaranya kanguru pohon kelabu, kanguru pohon veglok, burung pintar, paruh sabit hitam, kupu-kupu sayap burung, dan lain-lain. Berikutnya ada Pantai Pasir Putih. Hamparan pasir putih bersanding beningnya air laut menjadikan Pantai Pasir Putih sebagai objek wisata terpopuler di Kota Manokwari. Dengan pemandangan Pulau Mansinam dan Gunung Arfak yang menjulang tinggi, bagi para pencinta snorkeling, Sahabat Budaya dapat menikmati spot snorkeling di ujung barat Pantai Pasir Putih. Selain Pasir Putih juga ada Pantai Bakaro yang dikenal sebagai tempat pemanggilan ikan, dan ada lagi yaitu Pantai Abasi dengan deburan ombaknya yang sangat cocok bagi pencinta selancar air. Sahabat Budaya, selanjutnya ada Pulau Mansinam, Pulau Lemon dan juga Pulau Raimoti. Dikenal sebagai lokasi pendaratan Injil pertama kali di tanah Papua oleh para misionaris Carl William Otto dan juga John Gottop Geisler pada tanggal 5 Februari 1855. Pulau Mansinam sangat terkenal dengan situs sejarah religi dan juga peninggalan Perang Dunia Kedua dan beberapa bangkai kapal di laut Pulau Mansinam. Dan juga patung Yesus setinggi 30 meter dengan posisi memandang ke Kota Manokwari dan memberkati kota ini. Sahabat Budaya, di depan Pulau Mansinam kita dapat memandang langsung ke Pulau Lemon dengan pantai berpasir putih dan juga alam bawah lautnya yang kaya akan terumbu karang dan juga berbagai jenis ikan. Bahkan tak jauh dari Arfai terdapat Pulau Raimuti yang ukurannya lebih kecil dari Pulau Lemon dengan berbagai jenis spesies ikan yang selalu menjadi lokasi snorkeling bagi wisatawan mancanegara. Nah, sahabat budaya, masih banyak lagi tempat wisata lainnya yang sangat menarik untuk dikunjungi di Kota Manokwari, seperti wisata alam Gunung Meja, Telaga Wasti, Danau Kabori, Pantai Maruni, Pantai Anggrisi, Pantai Nuni, Pulau Kaki, Pantai Amban, Pantai Petrus Kaviar, Pantai Asai, wisata alam Kampung Siobri, wisata alam Kampung Kuau, serta situs sejarah Perang Dunia Kedua berupa bunker-bunker yang masih ada di Kota Manokwari sampai sekarang. Dan juga sahabat budaya, masih banyak lagi situs sejarah, religi, dan juga pesona wisata yang dapat sahabat budaya jumpai di Kota Manokwari. Semua berkat Tuhan ini akan terpelihara dengan baik ketika para generasi dapat melestarikannya.
1: Ke depan saya mau harapkan kepada para generasi kita, anak-anak Papua sebagai anak bangsa di negeri ini, mari kami melihat bahwa potensi wisata ini kita cukup banyak. Kita menjaga dan kita lestarikan alam kita ini. Karena dengan melestarikan alam kita ini, saya kira dia akan mengundang para wisata lokal maupun mancanegara yang akan datang ke tempat ini. Dan kita perlu siap menerima ini. Karena kalau kita anak-anak Papua asli sendiri tidak siap dalam mengelola pariwisata ini ke depan, nanti kita akan tertinggal dan kita akan jadi penonton di negeri kita sendiri. Dan kita ini kaya, alam akan kaya. Kembali kepada kita anak-anak Papua sendiri. Ya, ini yang ke depan saya minta supaya ini pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi juga harus melihat ini potensi-potensi wisata yang ada ini, terutama untuk mengangkat kesejahteraan mereka di lingkungan wisata, masyarakat di lingkungan situ, masyarakat lokal di situ. Nah, ini yang ya, kembali kepada kebijakan. Masalah pariwisata ini, biasanya orang katakan bahwa pariwisata itu urusan pilihan. Tapi bagi saya itu bukan urusan pilihan. Itu urusan wajib juga untuk kita harus saya lakukan itu. Kembali kepada para decision maker, ke pengambil kebijakan di daerah ini. Apakah mereka mau melihat pariwisata sebelah mata atau tidak? Apalagi kita di Manokwari, kita tidak punya potensi yang begitu banyak seperti daerah lainnya, ada minyak bumi, gas bumi, dan potensi alam lainnya. Hanya kita hanya andalkan itu pariwisata dengan yang lain-lain, kalau bagi saya ke depan itu. Jadi mari generasi anak-anak Papua ini ke depan, mari kita mendukung pemerintah daerah dengan potensi yang ada, kita mengolah sedikit-sedikit untuk kemajuan kita ke depan, supaya kita lebih dikenal ke depan.
0: Nah, sahabat budaya, manusia dan alam harus menyatu, karena kita hidup dari alam dan alam akan hidup oleh kita. Mari, tong jaga Manokwari. Salam budaya.

soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu. Mazmur pasal 34 ayat 2a dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu. Mazmur pasal 34 ayat 2a dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Oke, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, kita absen dulu ya. Albertus.
1: Siapa guru hadir?
0: Sudah rapi kan?
1: Sudah.
0: Oke, lanjut. Beto.
2: Siapa hadir Pak Guru?
3: Sudah rapi.
2: Sudah Pak Guru.
0: Pascalis.
4: Hadir Pak Guru.
0: Oh, Pak Guru lupa satu. Anton.
5: Hadir Pak Guru.
0: Oh, hadir. Oke, sip. Anton, topi mana?
5: Aduh, Pak Guru, topi tidak ada ini.
3: Oh, iya sudah.
0: Oke, kita mulai dengan pelajaran pertama. Oke, dengar Pak Guru, toh? Tidak. Anton.
5: Aduh, Pak Guru, ini jaringan terabadi. Pak Guru, pelajaran apa?

0: Eh, adik, keluar kan pergi mancing kah?
1: Yuk kakak, ikan besar-besar ini deh, sampai udang juga nih, banyak daging. Betul kakak, ntar hati buka
0: ini. Ayo, kamu sebuah kakak lagi nih.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher. Sama seperti manusia, bedanya tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu. Mazmur pasal 34 ayat 2a dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Kita perlu tahu. Bahasa Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: Kakak, kakak tahu gak tidak Pesparawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesparawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

0: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak, mana paten? Kayak akulah, baju branded, motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pit the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pit merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pit the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Kakak, kakak tahu gak tidak Pesta Perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Kagak. Kagak tahu tidak Pesparawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesparawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Ya, para pemirsa pendengar setia dimanapun Anda berada, masih bersama saya, Ambi Napi Bocor, dalam acara Baku Tipu. Acara di mana 3 menit ke depan saya akan kupas-kupas cerita realita yang dikarang-karang. Dari ada menjadi tarada, dan dari oroba menjadi nabro. Cerita seperti ini dalam bahasa lokal disebut mob. Ya, baik para pemirsa, selamat tahan napas

0: pendengar setia masih bersama saya Ambi Napi Bocor. Itulah tadi lah itu satu buat tembang mop yang dibawakan oleh saudara bla bla bla bla. Terima kasih juga buat para pendengar selingkuh yang tidak setia dan sudah tutup telinga. Kami selalu kerja yang paling pamalas bertugas, mohon pamit mengundurkan diri dan selamat jalan.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia.

Selamat pagi, Majik. Kembali lagi bersama Majik Kartika di debat 2 di hari Sabtu 27 Juni 2026. Dan kita akan membahas info menarik seputaran sejarah, kuliner, dan lain sebagainya. Dan tentunya juga akan menemani Pak Majik dengan lagu-lagu yang akan menemani hari yang cerah agak bedung ini ya. Jadi jangan kemana-mana, pacar macet tetap di 96.7 Megahertz program yang terkenal Paris, Merah Budaya Menurut.

21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Kakak, kakak tahu gak tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Perawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Sampai Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara.
3: Abang Po pengen telinga. Tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Oke, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, kita absen dulu ya. Albertus.
1: Siapa guru hadir?
0: Sudah rapi kan?
1: Sudah.
0: Oke, lanjut. Beto.
2: Siap hadir Pak Guru.
3: Sudah rapi.
2: Sudah Pak Guru.
0: Pascalis.
4: Hadir Pak Guru.
0: Oh, Pak Guru lupa satu. Anton.
5: Hadir Pak Guru.
0: Oh, hadir. Oke, sip. Anton,
6: topi mana?
5: Ada Pak Guru, tapi tak ada ini.
3: Oh, iya sudah.
0: Oke, kita mulai dengan pelajaran pertama. Oke, dengar Pak Guru foto. Tidak. Anton.
5: Aduh Pak Guru, ini jaringan terbaik nih, foto pelajaran apa?

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: Kopinya enak banget jadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya Fajar, ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Kita menjaga ketenangan, hormati setiap penampilan, hargai setiap peserta, dan ciptakan suasana yang khidmat bagi seluruh basudara yang hadir. Karena perbedaan daerah, budaya, dan bahasa adalah kekayaan yang mempersatukan kita. Suksesnya Pesta Rawi Nasional 14 tahun 2026 adalah tanggung jawab kita bersama.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-40%.

0: mencapai 35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Saudara Pesparawi yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat mengikuti Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Momen iman dan persaudaraan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, sekaligus mempererat kebersamaan dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, mari bersama-sama menjaga suasana yang aman, nyaman, tertib, dan damai selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Jangan lupa untuk selalu menjaga barang-barang pribadi, pastikan barang berharga tersimpan dengan baik dan tetap dalam pengawasan. Mari juga menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, dan jadilah bagian dari Pesparawi yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Selama kegiatan berlangsung, marilah kita menjaga ketenangan, hormati setiap penampilan, hargai setiap peserta, dan ciptakan suasana yang khidmat bagi seluruh basudara yang hadir. Karena perbedaan daerah, budaya, dan bahasa adalah kekayaan yang mempersatukan kita. Suksesnya Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 adalah tanggung jawab kita bersama.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball match.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

temurun sejak nenek moyang mereka. Ini berkaitan dengan proses kehidupan manusia di alam semesta ini. Diyakini bahwa mereka hidup dalam 4 lapisan kosmos yang secara tidak langsung telah berpengaruh pada adat istiadat dan pola kehidupan mereka. Keempat kosmos tersebut dikenal dengan istilah Subsasor, Subaibu, Subsoroka, dan Subnangi. Subsasor adalah gambaran dunia atau alam nyata di mana manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh masih menikmati kehidupannya. Subaibu bermakna saat manusia itu meninggal, tubuhnya sudah dikubur, namun diyakini bahwa arwahnya tetap ada dan hidup bersama dengan mereka. Subsoroka merupakan gambaran kehidupan di masa yang akan datang, yaitu surga. Sementara Subnangi adalah gambaran dewa langit yang dipercaya memiliki kekuasaan atas matahari, awan, dan angin yang dapat memberikan berkat panas dan hujan bagi kehidupan manusia.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku, tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

Panji Prancis, dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertama

Di Qatar, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu

Tarian perang atau tari tobe adalah tarian tradisional suku Asma. Tarian perang atau tari tobe sering digunakan apabila ada upacara-upacara adat tertentu. Dahulu tari tobe dilakukan ketika kepala suku memerintahkan rakyatnya untuk pergi berperang. Kini tarian perang menjadi tari resmi penyambutan tamu. Tarian ini dilakukan oleh 16 penari laki-laki dan 2 penari perempuan. Mereka menari dengan iringan tifa dan lantunan lagu-lagu perang pembangkit semangat. Tari ini memang dimaksudkan untuk mengobarkan semangat para prajurit, dan para penari biasanya mengenakan busana tradisional dengan manik-manik penghias dada, rok terbuat dari akar bahar, dan daun-daun yang disisipkan pada tubuh. Pakaian penari merupakan salah satu bukti kecintaan masyarakat Papua pada alam.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

kita akan ikuti ya lagu Islamia dan menantikan aja maghrib. Aja maghrib ini jam 18.14 menit waktu Indonesia Timur. Itu yang bertugas ya, masih bakal teman saya budaya di akan teman saya budaya di malam hari ini.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Thank you.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

2009 di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertandingan.

Di Qatar, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane, hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program

Ini cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

Tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertama.

Di Qatar, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

Tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu, Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang

Dengan 2 gol 9 di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertandingan.

di Qatar. Dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Sobat eksklusif ya, buat Sobat Deris malam hari ini ya. Ada Kementerian Pertahanan ya, RI ini menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya 5 peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI pada tahun 2026. Mereka juga adalah calon manajer koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih dan juga Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Untuk atas nama Kementerian Pertahanan ini, panitia seleksi nasional dan juga seluruh penyelenggaraan Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya. Duka cita ini yang sedalam-dalamnya ini untuk program SPPI atau KDMP dan juga KNMP tahun 2006 yang sedang mengikuti latihan bela negara dan juga manajerial. Untuk Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia kemenahan ini untuk TNI ya, jadi ini WT ini Pastiana dalam menggerakkan Pres Kementerian Pertahanan RI pada Sabtu 27 Juni 2026. Untuk lebih lanjut juga ya, Ketut ini menjelaskan para peserta SPP ini mengikuti kegiatan secara sukarela. Guna memperkuat ini sikap disiplin ya, pembentukan karakter bagi para peserta sebelum mereka menjalankan penugasan sebagai pengelolaan Kopdes dan juga Kabupaten Nelayan. Ya, sobat sekelas info ya, pesawat daya di malam hari ini.

sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Hujan, gak bisa kemana-mana nih. Mungkin mana lagi? Ah, daripada bosen, mending lihat update berita di online. Hey, sini duduk sama aku. Nih lihat nih, kita cari info-info biar gak bosen. Hah, polisi menangkap pesta narkoba di sebuah kos-kosan. Hah, astaga, pelajar. Anak sekarang, bukannya sekolah yang benar malah sibuk madat. Uang sekolah dipakai madat.
1: Kasian juga ya orang tua zaman sekarang.
0: Ya juga sih, narkoba itu kan gak cuma ngerusak si pemakai aja. Tapi semua orang yang berkaitan dengan si pemakai juga kena imbasnya. Ya kamu tau gak?
1: Apa?
0: Aku tuh pernah dengar gitu loh, ada kisah apa legenda apa cerita rakyat gitu tentang si narko ini.
1: Narko? Marco?
0: Yeay, narkoba.
1: Oh, kirain apaan? Cerita dari mana? Tentang apa sih?
0: Ya, tentang narkoba. Tapi kan dulu namanya gak kayak sekarang.
1: Oh iya?
0: Jadi dulu itu sebutannya candu. Kalau gak salah sih, dulu dari bubuk opium gitu.
1: Oh, jadi narkoba udah ada dari dulu ya?
0: Yes, Miss Drama. Ceritanya nih, dulu sekali di Sumbawa, ya biasalah ya, ada seorang gadis yang namanya Lala Ila. Cantik. Sampai-sampai nih kecantikannya tuh tersebar ke seluruh negeri. Termasuk ke Kalempet. Kalempet tuh nama desa lah. Nah di sana ada pemuda ganteng yang namanya Lalu Mangi. Sama dengan pemuda lain, Lalu Mangi ini pengen banget ketemu sama si Lala Ila ini.
1: Terus ketemu dia?
0: Ketemu sih.
1: Dia pergi sendiri gitu?
0: Enggak sih, jadi dia punya semacam asisten gitu ya, yang seusia sama dia. Namanya, lupa.
1: Sari.
0: Itu sih aku, bukan. Aduh, siapa sih namanya? Salampe.
1: Ya,
0: jadi pergilah mereka. Nah, kebetulan si Lalu Mangi ini punya paman di desa Ailantung, Aimual, tempat si cantik jelita Lala Ila tinggal.
1: Aku dong?
0: Enggak, cantiknya tuh sebenarnya kayak aku.
1: Oh iya, jelek dong.
2: Apakah kuda-kuda tunggangan kita sudah siap, Salampe?
3: Tunggangan kita sudah saya siapkan. Begitu juga dengan perbekalan kita selama perjalanan.
2: Baik kalau begitu. Ayo kita segera berangkat.
4: Selamat datang, anakku. Paman tidak menyangka kau akan datang ke sini begitu kau mendengar tentang Lala Ila.
2: Sejujurnya, saya benar-benar ingin berjumpa dengannya, Paman.
4: Oh ya?
2: Hati saya sungguh tak tenang sebelum Lala Ila menjadi milik saya.
4: Itu mudah saja. Manusia punya akal. Besok sore, kau pergilah ke kebun Lala Ila melalui lereng bukit itu, ya? Dia biasa mandi di sana. Terkadang juga di Buen La Jendri, di tepi sungai desa ini.
2: Ah, Paman, bagaimana kalau kami ketahuan? Tentu bapaknya akan sangat marah.
4: Ah, kalian ini. Laki-laki muda tapi punya pemikiran sempit. Kalian kan orang baru di sini. Tentu sangat wajar kalau kalian tersesat. Mengerti?
2: Baik, Paman. Saya mengerti.
1: Ngintip dong. Ih, Lalu Mangi ya?
0: Ih, lain aja pikiran kamu. Dia kesana bukan sengaja mau ngintip, tapi pura-pura nyasar.
1: Ah, masa sih?
0: Ih, kamu apaan sih? Hey, ini legenda tahu. Emang kamu suka ngeliatin anak kos sebelah?
1: Enak aja.
0: Ya lagian, kamu aneh-aneh aja. Nih ya, si Lalu Mangi itu kan pura-pura nyasar. Nini saja si pengasuh Lala Ila sadar kalau ada orang lain di dekat mereka.
1: Waduh, kaget dong dia si Lala Ila. Secara dia kan lagi mandi tuh.
0: Jadi spontan si Lala Ila langsung ambil sarung buat nutupin dirinya.
1: Au, gitu ya.
0: Tapi kamu tahu nggak?
1: Apa?
0: Ceritanya nih, ada adegan romantis di situ. Yang bikin deg-degan.
1: Alay banget sih kamu ya.
0: Biarin. Kamu bayangin deh, ketika mata ini bertemu mata dengan orang pujaan hati.
5: Oh, indahnya.
1: Kamu tuh ya, memang aku tahu banget ya. Kalau yang namanya jomblo itu pasti kayak gini nih.
0: Ih, kamu kok gitu sih?
2: Oh Lala Ila, sungguh cantik parasmu. Seandainya aku dapat memilikimu.
6: Bagaimana bisa kalian berani memasuki kebun ini?
7: Begini Bu.
2: Maaf Ibu, saya Lalu Mangi, kemanakan dari Dea Angge. Kami orang baru di sini dan belum paham tentang jalan-jalan yang ada di desa ini. Tampaknya kami tersesat.
6: Biarkan kami lewat, kami mau pulang.
2: Lala Ila, apakah ada orang lain yang pernah memasuki kebun ini?
8: Tidak, hanya dirimu saja yang pernah datang ke sini.
2: Apakah hatimu rela jika aku memetik bunga mekar di kebun ini?
8: Biarkan kami pergi lalu.
2: Tunggulah aku, Lala Ila. Aku akan segera meminangmu.
5: Kebayangkan. Oh, tidak, kebayanginnya itu loh.
1: Sar, gimana sih? Kamu yang cerita, kamu yang gila-gila sendiri.
5: Iya, ya gitu deh. Ya terus nih ya, ya singkat cerita, akhirnya mereka memadu kasih sampai memutuskan untuk menikah.
1: Wih, cepet banget ya.
5: Iya, emang kamu kapan?
1: Gak sopan.
5: Ya kan singkat cerita ya. Jadi sambil nunggu hari pernikahan, Lalu Mangi tetap melakukan aktivitas dagangnya. Apalagi waktu itu perdagangan di Sumbawa lagi maju-majunya. Banyak pedagang dari luar yang masuk.
1: Terus kaitannya sama narkoba apa? Coba apa?
5: Tunggu, sabar. Jadi waktu itu semua komoditi masuk ke Sumbawa. Salah satu yang juga masuk dan lagi tren di negeri-negeri besar itu adalah candu.
1: Oh.
5: Kamu tahu bubuk opium kan?
1: Mm-mm-mm.
5: Nah, candu kan dari opium itu. Kalau zaman sekarang ya semacam narkoba yang dihirup-hirup.
1: Terus si Lalu Mangi jualan itu?
5: Enggak, dia justru yang make. Madat.
1: Hah?
5: Iya, jadi awalnya tuh waktu itu ada pedagang namanya Deng Jogi. Dia ini nih yang kenalin candu ke Lalu Mangi. Sampai akhirnya Lalu Mangi kecanduan.
9: Nah, Lalu Mangi, ini adalah bubuk ajaib. Orang menyebutnya candu. Bisa membuatmu semakin bugar. Nah, ini aku beri rahasia. Perempuan itu tidak suka kalau lelakinya loyo, tidak bergairah dan lemas seperti kamu sekarang ini.
2: Ah, saya baik-baik saja. Lihatlah tubuhku. Saya kira saya cukup kekar dan sehat.
9: Ah, tapi kurang. Wajahmu tidak bercahaya. Seperti tidak percaya diri. Dan aku tahu, pasti kamu gugup kan menghadapi pernikahanmu.
2: Tapi bagaimana dengan harganya?
9: Ah, tidak perlu khawatir dengan harga. Bisa dibayar nanti. Coba, kau hirup. Efeknya cepat sekali. Ayo, hirup.
2: Wah, betul sekali, Daeng. Aku merasa seperti diriku yang baru. Kepercayaan diriku meningkat.
9: Ah, tentu saja. Nah, ini aku beri bonus. Kalau kau butuh, hubungi aku. Ya?
1: Oh, iya. Terus lanjutnya gimana dong?
5: Ya, dia jadi kecanduan gitu.
1: Ah.
5: Sampai-sampai udah jarang banget ngapelin Lala Ila. Tau kan rasanya jarang diapelin.
6: Luka lama itu, Kak.
5: Luka lama? Pernah berarti ya?
6: Pernah.
5: Sian. Ya, jadi kan dia udah jarang banget tuh ngapelin Lala Ila. Cuman sisa Lampe aja yang datang ke rumah Lala Ila. Ngasih tahu kalau Lalu Mangi lagi sakit.
1: Lala Ila percaya gitu?
5: Ya, namanya juga cinta ya. Percaya aja dia. Dia gak tahu calon suaminya tuh sibuk madat.
8: Mengapakah Lalumu tidak lagi datang menjengukku, Salampe?
3: Salam mesra dari Lalu Mangi, Lala Ila. Maafkan jika hari ini dia tidak datang.
8: Tapi apa yang terjadi dengannya? Mengapa sekarang sering sakit?
3: Percayalah, Lala Ila. Lalu Mangi selalu mencintaimu. Belakangan ini memang tubuhnya lemah. Kata orang itu penyakit orang yang akan menikah. Mungkin karena gugup.
8: Sampaikanlah suratku ini padanya. Aku berharap dia segera sehat kembali. Aku sangat merindukannya.
5: Kamu tahu nggak, sejak Lalu Mangi terima surat dari Lala Ila, dia jadi makin gelisah. Sementara Hutang-hutangnya sama Deng Joge semakin menggunung. Udah kayak gak mungkin dibayar.
1: Terus gimana dong dengan pernikahan mereka? Jadi gak?
5: Ya gimana? Duitnya habis buat madat. Dia udah jadi pemadat sejati. Segitu banyak sawah ladang habis buat bayar candu. Nah terus hutangnya numpuk. Sementara Dayang Joge nih terus-terusan nagih. Jahatnya lagi, dia nawarin bayar hutang dengan cara lain.
9: Lalu, hari ini hutangmu harus kau bayar. Aku tidak mau tahu.
2: Jujur saja, Dai. Aku sudah tidak punya uang. Namun, aku menawarkan cara lain untuk membayarnya.
9: Ya, kalau cocok bolehlah.
2: Ya, aku akan memenuhinya. Datanglah besok lusa ke Buen La Genre selepas Isa dengan perahu. Dan penuhilah perahu itu dengan uang. Kau tidak akan menyesal setelah itu. Salampe. Sampaikanlah pesanku pada Lala Ila. Katakan padanya, temui aku besok malam setelah Isa di Buen La Genre. Hanya dirinya seorang.
3: Apa kau yakin?
5: Sambil nangis terus-terusan, si Lalu Mangi nungguin Lala Ila di dekat Buen La Genre. Badannya udah makin kurus. Jadi pas Lala Ila ketemu dia, Lala Ila kaget banget.
7: Sakit apakah engkau, duhai Lalu Mangi, hingga tubuhmu menjadi kurus begini?
2: Duhai kekasihku, sungguh aku malu pada keluargamu. Sampai sekarang, aku belum punya uang sepeser pun. Sementara pernikahan kita sudah dekat. Kasihanilah aku.
7: Apa maksudmu, Lalu Mangi?
2: Lala Ila, jika kau benar-benar mencintaiku, ikutlah denganku. Kita kawin lari saja ke Sumbawa.
7: Tapi aku takut akan menempuh jalan yang bertentangan dengan adat itu.
2: Sudah tiada jalan lagi, Lala Ila. Jika tidak dengan ini, maka tertutup sudah jodoh kita.
7: Kepada siapa aku sesali nasib malang menimpa diri? Maut merenggut, daku pasrah.
2: Mengapa aku memaksa, Dinda? Pribadiku tersungkur ke lembah hina. Padamu jiwa, aku bergantung.
6: Sedih ya. Tragis tau gak sih?
5: Iya sih. Tapi itu belum selesai. Terus nih ya. Lalu Mangi nih minta Lala Ila datang lagi ke Buen La Genre.
1: Lagi?
5: Iya. Jadi ceritanya dia akan dijemput sama Salampe. Sementara Dayang Joge udah nungguin di sana.
1: Hah?
5: Dan terjadilah.
7: Salampe, mana Lalu Mangi?
9: Tunggulah. Dia akan segera datang. Kau naiklah ke atas perahuku dulu.
7: Tapi Salampe, aku tak melihat seorang pun selain Dayang Joge di sana.
9: Tak apa, kau naiklah. Kau tenang saja, Lala Ila. Bersamaku kau akan lebih bahagia. Lagi pula aku telah memberi uang sebanyak perahu ini kepada Lalu Mangi.
7: Apa? Salampe, tega benar Lalumu. Katakan padanya suara hati terakhirku. Meski ku serahkan segalanya padamu, kalau kanda beralih keyakinan, rela ku mati dari hidup menanggu malu. Salampe, tolong aku, tolong aku kekasih.
1: Ya Tuhan, Lalu Mangi, kok dia tega banget sih jadi orang?
5: Ya itu, gara-gara narkoba. Terus nih ya, tiba-tiba saat mereka sudah ada di atas perahu, langit benar-benar jadi gelap gulita. Angin kencang, hujan deras, dan gelombang yang tinggi menggoyahkan perahu mereka.
1: Terus-terus, endingnya gimana?
5: Nah endingnya, ya perahu mereka akhirnya karam dan terhempas ke sebuah pulau kecil. Dan menurut legenda, Buen La Genre ini gak pernah kering meskipun musim kemarau. Itu karena air mata si Lala Ila.
1: Oh gitu. Gimana terus nasibnya Lalu Mangi?
5: Ya, Lalu Mangi makin terpuruk. Dia mati dalam keadaan terhina. Tubuhnya makin kurus sih. Sementara sisa hidupnya penuh penyesalan atas perbuatannya pada Lala Ila.
1: Nah, itu dia. Narkoba itu emang benar-benar ngerusak, ngerusak semuanya deh pokoknya. Ih, jahat banget.
5: Yes, itu dia. Makanya dari kisah ini kita juga tahu narkoba tuh nggak kenal siapa sasarannya. Mau anak muda sampai orang tua, semua bisa kena. Nah, kita nih anak-anak muda, jangan deh tergoda buat nyobain meskipun cuman colet-colet dikit.
1: Emang sambel dicolet-colet.
5: Ngomong-ngomong soal sambel, rujak yuk.
1: Hujan nih, masa rujak? Kan mulus tau.
5: Ya gak apa-apa, kan biar isi perut keluar semua. Langsing deh.
1: Corok kamu ya.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Loh, anak papa belum tidur.
1: Papa baru pulang kerja, Pak?
0: Iya.
1: Papa lembur lagi ya?
0: Iya nih, lagi ngapain, nak?
1: Lagi ngerjain tugas nih, Pak.
0: Tugas?
1: Iya.
0: Tugas apa?
1: Tugas bahasa, Pak. Nih lihat, Pak guru nyuruhnya buat rangkum mencerita daerah gitu. Terus diceritain di depan kelas besok.
0: Oh iya? Coba, apa lihat? Lala Sri Menanti.
1: Lala Sri Menanti.
0: Oh.
1: Ai Mangkung, Pak. Itu cerita daerah Sumbawa loh, Pak.
0: Oh iya?
1: Iya dong. Papa tahu ceritanya? Pasti nggak tahu kan?
0: Ceritain dong, biar papa tahu. Ayo, ceritain dong. Kan sekalian latihan buat cerita di depan kelas besok.
1: Iya, kakak ceritain.
0: Sik, papa sambil tiduran ya di sini.
1: Awas lo, ketiduran beneran.
0: Ya, ayo dong, mulai ceritanya.
1: Iya, jadi nih pak, di Sumbawa itu ada sungai. Namanya Ai Mangkung. Nah, masyarakat desa Tarusa pantang loh minum air sungai itu, Pak.
0: Kenapa?
1: Ada kutukannya, Pak.
0: Kutukan?
1: Iya, kalau diminum sama masyarakat desa itu bisa sakit. Terus rasa airnya itu pahit banget.
0: Cuma masyarakat desa Tarusa aja yang nggak boleh minum.
1: Iya, Pak. Mau tahu, Pak, kenapa?
0: Mau dong, mau.
1: Gini, Pak. Jadi dulu itu ada seorang putri yang cantik banget. Namanya Lala Sri Menanti. Nah, putri ini, Pak, anak kesayangan Datu Palowe, pemimpin desa Jompang.
0: Desa Jompang?
1: Iya. Desa ini, kalau dari cerita yang kakak rangkum nih, itu adanya di sebuah bukit dekat Olat Pamanto Asu. Tahu, Pak?
0: Bentar dah, papa buka Google Map. Lanjut ceritanya lagi.
1: Iya deh. Terus si Putri Lala Sri Menanti ini kan putri kesayangan Datu, Pak. Jadi semua-mua dikasih. Baju baru, perhiasan, boneka, pokoknya semua-mua deh.
0: Sama dong, kayak kakak.
1: Apanya?
0: Kan kakak anak kesayangan papa. Semua-mua papa beliin, ya kan?
1: Enggak, papa nggak beliin kakak HP baru.
0: Kan HP yang lama masih bagus, masih bisa dipakai.

0: mohon-mohon ke papanya supaya boleh ikut nyari udang di sungai.
1: Di sungai itu berbahaya, putriku. Biar saja yang lain yang mencari udang itu untukmu.
2: Tapi ayah, aku ingin melihat mereka menangkap udang itu. Aku juga bosan di rumah terus. Izinkanlah ayah, aku mohon. Sekali saja.
1: Baiklah, putriku.
2: Terima kasih, ayahanda.
1: Tapi ingat, jangan jauh-jauh dari amak dan inak bengkel.
2: Baik, ayah.
3: Nyari udang di sungai?
0: Iya.
3: Bukan di pantai?
0: Di ceritanya sih di sungai, Pak.
3: Oh, terus?
0: Terus pergi deh si putri ke sungai.
3: Gitu aja?
0: Belum, Pak. Di sini yang serem, Pak.
3: Serem kenapa?
0: Jadi, pas putri duduk di sungai.
3: Putri duduk di sungai?
0: Di sungai?
3: Yakin duduknya di sungai, Kak?
0: Iya nih, di ceritanya bilang gitu.
3: Kalau duduk di sungai, putrinya basah dong.
0: Oh iya ya. Oh, duduknya di atas batu dekat sungai, Pak. Maaf.
3: Nah, gitu dong ceritanya. Biar lengkap. Nanti Pak Guru bingung. Kok putri duduknya di atas sungai?
0: Iya, maaf. Kakak lupa.
3: Terus, seremnya di mana?
0: Di sini, Pak. Ada orang jahat, Pak.
3: Orang jahat?
0: Iya, Pak.
4: Hei, lihat. Itu Putri Datu Paleo dari Desa Jombang.
5: Iya, kau benar. Wah, cantik sekali ya.
4: Iya, cantik sekali. Tapi lihat, perhiasan yang dia pakai lebih cantik.
5: Iya.
4: Bagaimana kalau kita rampas?
5: Bagaimana caranya?
4: Ikut aku.
3: Dirampok maksudnya?
0: Iya, Pak. Dirampas.
3: Makanya Papa kan pernah bilang, kalau pergi jalan-jalan, pakai baju sederhana saja. Nggak usah pakai yang aneh-aneh. Nanti diikutin sama orang jahat. Kayak putri ini.
0: Loh, kok kakak yang diomelin tuh bilang sama mama? Kan mama yang suka pakai perhiasan. Ih.
3: Oh iya, mama ya, bukan kakak.
0: Bukan, papa beraninya ngomel di sini. Coba depan mama, sana.
3: Papa kan jaga perasaan mamamu.
0: Alasan, bilang aja, papa takut kan sama mama?
3: Ayo lanjut ceritanya.
0: Iya. Terus nih, Pak, orang-orang jahat itu menyergap putri Lala Sri Menanti, Pak.
3: Itu suruhan datunya mana?
0: Suruhan?
3: Iya, tadi kan katanya kakak, putrinya pergi sama suruhan papanya.
0: Oh, entar. Kakak baca lagi ya. Amak sama Ina bengkel ya?
3: Iya, Amak sama Ina bengkel. Kok putrinya nggak dijagain?
0: Oh iya ya, kakak lupa lagi, Pak. Ntar, Pak. Kakak baca lagi ya. Oh iya. Gini, Pak. Jadi, Amak sama Ina bengkel itu perginya nyari udang. Terus si putri ditinggal sendiri. Gitu.
3: Oh, pantes lah. Diingat dong, Kak, ceritanya. Nanti teman-teman kakak di kelas pada bingung kalau ceritanya nggak lengkap.
0: Iya, maaf. Namanya juga lupa, Pak. Sorry.
3: Terus, habis disergap, putrinya gimana?
0: Mati, Pak.
3: Eits, bukan mati. Nggak sopan itu bahasanya. Yang benar, meninggal.
0: Oh iya, meninggal, Pak.
3: Kenapa? Kan cuma dirampas perhiasannya.
0: Gini, Pak. Jadi pas disergap sama orang-orang jahat itu, si putri kan nggak mau diem. Terus meronta-ronta. Tolong. Gitu, Pak. Akhirnya, orang jahat yang namanya Uwa Nyawa itu mencabut parang, terus bes.
4: Apa dia tewas?
5: Iya.
4: Kalau begitu, buang potongan tangan putri ini ke sungai. Cepat.
3: Tangan putri dipotong?
0: Iya, Pak. Pakai parang. Serem kan, Pak?
3: Iya, serem, Kak. Makanya, kakak ingat, harus hati-hati kalau kemana-mana. Ajak mama atau papa atau teman-teman kakak biar nggak sendirian ya. Orang jahat ada di mana-mana.
0: Iya, Pak. Kakak tahu kok. Lanjutin ya.
3: Loh, masih lanjut ceritanya?
0: Masih lah.
3: Oh, terus?
0: Terus, Amak sama Inak Bengkel yang nggak tahu kejadiannya, jelas kaget dong, Pak. Lihat putri udah tewas bersimbah darah. Apalagi papanya, Datu Palowe. Bener-bener terkejut, Pak.
6: Putriku Lala Sri Menanti. Apa yang terjadi denganmu, nak?
7: Kalian, cepat cari siapa yang tega membunuh putriku. Cari sekarang juga.

0: Ketemu orang jahatnya?
1: Ketemu, Pa. Terus mereka dihukum deh. Selain dihukum nih, Pa, orang-orang jahat dari desa Tasura itu dan seluruh masyarakat di sana dilarang minum atau mengambil air di sungai Aik Mangkung itu, Pa.
0: Oh, ya.
1: Terus nih, Pa.
0: Masih lanjut lagi?
1: Iya, masih nih. Menurut cerita turun-temurun nih, Pa, tangan putri Lala Sri Menanti itu berubah loh jadi ikan tuna buntung.
0: Ikan tuna?
1: Iya. Jadi menurut cerita, ikan tuna ini bibirnya merah banget. Kayak putri yang meninggal itu.
0: Maksud kakak, tangan yang dipotong itu jadi ikan tuna?
1: Iya. Kenapa, Pa?
0: Papa tadi makan ikan tuna, dimasakin mama.
1: Oh, ikan tuna rebus tadi ya? Kakak nggak makan, Pa. Lihat ikan tuna itu jadi ingat putri Lala Sri Menanti deh, Pa. Kasian. Loh, Papa kenapa? Kok mukanya merah gitu?
0: Papa ke kamar mandi dulu ya.
1: Pa, Papa.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

mengenal rumah adat suku Asmat. Suku Asmat mempunyai rumah adat yang bernama Jeu atau yang disebut dengan rumah bujang. Rumah adat Jeu ini berbentuk rumah panggung dengan luas umumnya 10 sampai dengan 15 meter, bahkan ada juga yang panjangnya hingga 50 meter. Rumah Jeu ini mempunyai posisi yang istimewa dalam struktur masyarakat Asmat. Rumah Jeu ini sebagai tempat didiskusikannya segala urusan yang menyangkut kehidupan warga, mulai dari rapat adat, tempat membuat kerajinan tangan dan ukiran kayu, sekaligus tempat tinggalnya para laki-laki bujang suku Asmat. Di samping itu, rumah Jeu ini juga berfungsi sebagai rumah keramat dan untuk upacara keagamaan, serta merupakan tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat suku Asmat, sehingga ada beberapa aturan adat yang harus dipelajari dan dipahami masyarakat Asmat, termasuk dalam syarat pembangunannya.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Mengenal rumah adat suku Asmat. Suku Asmat mempunyai rumah adat yang bernama Jeu atau yang disebut dengan rumah bujang. Rumah adat Jeu ini berbentuk rumah panggung dengan luas umumnya 10 sampai dengan 15 meter, bahkan ada juga yang panjangnya hingga 50 meter. Rumah Jeu ini mempunyai posisi yang istimewa dalam struktur masyarakat Asmat. Rumah Jeu ini sebagai tempat didiskusikannya segala urusan yang menyangkut kehidupan warga, mulai dari rapat adat, tempat membuat kerajinan tangan dan ukiran kayu, sekaligus tempat tinggalnya para laki-laki bujang suku Asmat. Di samping itu, rumah Jeu ini juga berfungsi sebagai rumah keramat dan untuk upacara keagamaan, serta merupakan tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat suku Asmat, sehingga ada beberapa aturan adat yang harus dipelajari dan dipahami masyarakat Asmat, termasuk dalam syarat pembangunannya.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Sebenarnya informasi ya pusat budaya di malam hari ini ada pemerintah provinsi ya, Riau memberikan apresiasi kepada adalah badan publik yang berhasil ya menunjukkan kinerja terbaik dalam keterbukaan informasi publik ini pada kegiatan penilaian hasil monitoring dan juga evaluasi. Keterbukaan ini informasi publik ya pada tahun 2025 di auditorium lantai 8 Menara Lancang Kuning Kantor Gubernur Riau pada Rabu tanggal 24 Juni 2026. Saat titik ini juga Provinsi Riau Supriyadini yang mewakili Provinsi Riau dalam kegiatan tersebut. Dalam sambutan ini Supriyadi ya mengatakan kegiatan ini monitor ini dan juga evaluasi keterbukaan informasi publik tidak hanya bertujuan memberikan penghargaan kepada badan publik yang berprestasi, tapi juga untuk menjadi instrumen ya atau evaluasi untuk mengukur komitmen dalam menjalankan amanat keterbukaan informasi publik. Pada kesempatan tersebut ya, Sabab Daya Supriyadi ini mengapresiasikan Komisi Formasi Pusat Komisi Informasi Provinsi Riau dan juga seluruh badan publik yang selama ini berupaya meningkatkan kualitas keterbukaan informasi. Ia juga mengucapkan ya selamat pada badan publik yang menerima penghargaan atas capaian keterbukaan informasi publik di tahun ini. Untuk terakhir ya, ada Supriyadi ini berharap ya hasil evaluasi ini tersebut menjadi momentum bagi seluruh badan publik dan juga Provinsi Riau untuk memperkuat komitmen terhadap terbukaan informasi. Untuk meningkatkan juga kualitas ya pelayanan publik ini serta membangun tata kelola pemerintahan yang semakin terbuka dan juga akuntabel. Ya, sebab informasi ya buat Sobat Budaya di malam hari ini.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

0: Mengenal rumah adat suku Asmat. Suku Asmat mempunyai rumah adat yang bernama Jeu atau yang disebut dengan rumah bujang. Rumah adat Jeu ini berbentuk rumah panggung dengan luas umumnya 10 sampai dengan 15 meter, bahkan ada juga yang panjangnya hingga 50 meter. Rumah Jeu ini mempunyai posisi yang istimewa dalam struktur masyarakat Asmat. Rumah Jeu ini sebagai tempat didiskusikannya segala urusan yang menyangkut kehidupan warga, mulai dari rapat adat, tempat membuat kerajinan tangan dan ukiran kayu, sekaligus tempat tinggalnya para laki-laki bujang suku Asmat. Di samping itu, rumah Jeu ini juga berfungsi sebagai rumah keramat dan untuk upacara keagamaan, serta merupakan tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat suku Asmat, sehingga ada beberapa aturan adat yang harus dipelajari dan dipahami masyarakat Asmat, termasuk dalam syarat pembangunannya.
1: Kajadoi!

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
1: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2040.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

kalau kamu itu udah capek banget sama semuanya. Capek sama keadaan, capek sama dunia kamu sendiri, bahkan kamu capek sama orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Tapi kamu sadar gak sih, kalau kamu itu hebat, kamu itu kuat, kamu udah bisa bertahan sampai sejauh ini. Sampai titik dimana masalah baru pun datang untuk uji kesabaran kamu lagi. Ingat ya, Tuhan ngasih cobaan gak akan pernah melebihi kemampuan hambanya. Jadi, kamu harus kuat dan kamu harus yakin kalau kamu itu bisa. Jadi, semangat ya cantik. Jangan nangis lagi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mengenal peribahasa daerah Malin.
1: Kovetoka oleba epe waningapka asda pomed.
0: Artinya, perbedaan itu suatu keindahan. Keindahan ini patut kita syukuri karena

Saudara bangsa dan di tanah air dan di mana pun berada, dengan pendengaran irama lagu ini, maka selesai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini, Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Kami mau undur diri, diri dari ruang dengar Anda dengan satu harapan besok pada jam 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali bersama Anda melalui pemancar FM 96,7 MHz dari studio kami yang bertugas saya Anita, operator Noak. Kami sampaikan selamat malam, selamat beristirahat dan timalah salam nasional kita. Sekali udara tetap dudara, sekali mereka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari.

Sahabat Buana, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari melenggarakan siaran pada hari ini tanggal 28 bulan 6 2026 melalui pemancar FM pada 96,7 MHz dari studio 868 Manokwari. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam nasional kita. Sekali udara tetap berudara, sekali merdeka tetap merdeka.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini tertulis di Injil Yohanes 18 ayat 37 sampai 38a. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga. Karena kami masih sehat, kami masih hidup. Untuk itu Bapa yang kudus, saat ini hambamu mau membaca dan menaburkan benih firmanmu yang tertulis di Injil Yohanes 18 ayat 37 sampai 38a. Bapa, hamba berdoa untuk para pendengar. Roh Kudus, siapkan hati mereka bagaikan tanah yang subur, sehingga benih-benih firmanmu yang hamba tabur ini jatuh tumbuh dan berbuah. Ada yang menghasilkan 30 kali lipat, ada yang menghasilkan 60 kali lipat, ada yang menghasilkan 100 kali lipat. Beri hikmat supaya mereka mengerti firman dan melakukannya. Bapa, hamba berdoa untuk hamba sendiri. Beri hikmat kepada hamba untuk sampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, Yohanes 18 ayat 37 sampai 38a. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Pendengar yang diberkati Tuhan, tema Yesus Raja Kebenaran. Kitab suci memberi kesaksian kepada kita bahwa orang-orang Yahudi membawa Yesus menghadap Pilatus. Lalu mereka menuduh Tuhan Yesus seperti ini, supaya Yesus harus dihukum mati. Yaitu satu, mereka menuduh Tuhan Yesus sebagai penyesat bangsa. Dua, mereka menuduh Yesus melarang mereka membayar pajak kepada Kaisar. Tiga, mereka menuduh Yesus mengatakan bahwa dia adalah raja. Maka singkat kata, pendengar yang diberkati Tuhan, Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Jadi Pilatus berkata kepada imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi itu, bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Lukas 23 ayat 4a. Begitu pula Herodes tidak mendapati kesalahan apapun. Lukas 23 ayat 15. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, salibkan dia." Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, Pilatus berusaha supaya Tuhan Yesus dilepaskan dari mereka. Matius 27 ayat 15 telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Jadi singkat kata, ada dua orang yang diajukan oleh Pilatus untuk dipilih mereka. Satu, Yesus Kristus. Dua, Yesus Barabas. Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Pilatus memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Jadi ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau kah
raja orang Yahudi? Engkaukah ini raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, cerita ini berbicara tentang menit-menit terakhir di mana Yesus sebentar lagi diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Dalam hal ini dalam tangan pemerintah waktu itu, yaitu pemerintah Roma. Sehingga tentara-tentara, prajurit-prajurit akan membawa dia, menyeret dia untuk disalibkan. Maka Pilatus berkata kepada Yesus seperti ini. Yohanes 18 ayat 35. Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus kepada Pilatus, Yohanes 18 ayat 36, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Artinya pendengar yang diberkati Tuhan, Yesus adalah raja kebenaran. Jadi kalau orang-orang Yahudi berasal dari Yesus sebagai raja kebenaran, pasti mendengarkan suaranya dan taat kepadanya. 1 Yohanes 2 ayat 29. "Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya." Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, kebenaran ini terjadi di dalam kehidupan semua bangsa. Semua orang yang lahir dari kebenaran, mereka melakukan kebenaran. Jadi sekalipun saya tiap-tiap hari memberitakan Injil kebenaran ini di mana-mana, saudara dengar, kalau kau berasal dari kebenaran, pasti kau bertobat dan melakukan kebenaran. Tetapi orang yang tidak berasal dari kebenaran, tidak mungkin dia mengerti, karena dia bukan berasal dari kebenaran. Orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara Yesus dan benar-benar bertobat. Pendengar yang diberkati Tuhan, jadi inilah contoh orang-orang yang mendengarkan suara Tuhan Yesus, yaitu Bapa di surga. Satu, Adam mendengar suaranya. Kejadian 3 ayat 9. "Tetapi Tuhan Yesus, yaitu Bapa, memanggil manusia, yaitu Adam, dan berfirman kepadanya, 'Adam, Adam, di manakah engkau?'" Adam mendengar suaranya. Dua, Nuh mendengar suaranya. Kejadian 6 ayat 13. "Berfirmanlah Yesus, yaitu Bapa, kepada Nuh, 'Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk.'" Tiga, Lazarus mendengar suaranya. Yohanes 11 ayat 43 sampai 44. "Dan sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, 'Lazarus, marilah keluar.' Maka Lazarus yang mati 4 hari hidup dengan suara Yesus, dia hidup dan keluar." Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, mereka mendengar suara Yesus karena mereka berasal dari kebenaran. Mereka mendengar suara Yesus karena mereka berasal dari kebenaran. Oleh sebab itu berbahagialah orang yang mendengar suara Tuhan Yesus, raja kebenaran yang datang dari surga ke bumi ini. Sebab satu, walaupun engkau mati, tetapi mendengar suaranya engkau akan hidup. Dua, walaupun engkau sakit, tetapi mendengar suaranya engkau akan sembuh. Tiga, walaupun engkau dipenjara, tetapi mendengar suaranya engkau akan keluar. Empat,
Walaupun engkau buta mendengar suaranya, engkau akan melihat. 5, walaupun engkau lumpuh mendengar suaranya, engkau akan berjalan seperti biasa. Itu terjadi. 6, walaupun engkau orang jahat tetapi mendengar suaranya, engkau akan bertobat dan menjadi orang baik. 7, walaupun engkau tersesat di hutan riba tetapi mendengar suaranya, pasti engkau diantar keluar dari hutan riba dan lain sebagainya. Artinya Tuhan Yesus adalah Raja Kebenaran. Oleh sebab itu Dia berkata, 1, untuk itulah aku lahir. 2, untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan ini, saya sampaikan kepada saudara yang mendengar ini, kalau sudah mendengar firman Tuhan ini, kalau benar-benar engkau adalah orang yang berasal dari Yesus, orang yang lahir dari Yesus, berasal dari kebenaran, pasti engkau dengar dan bertobat sungguh-sungguh. Jadi kalau engkau mendengar suaranya, maka harus percaya dan melakukan apa yang dikatakannya kepadamu. Pasti engkau diberkati. Sebagai contoh, Kejadian 12 ayat 1-2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Jadi singkat kata, Abram percaya dan melakukan firman Tuhan sehingga Abram diberkati oleh Tuhan. Begitu pula kita, kalau percaya dan melakukan firman-Nya, pasti kita juga diberkati. Jadi singkat kata, 1, perjanjian lama Tuhan Yesus Bapa itu berfirman kepada Adam, Nuh, Abraham, mereka mendengar. 2, perjanjian baru Tuhan Yesus Bapa itu berfirman kepada murid-murid-Nya dan orang-orang Yahudi, mereka mendengar suaranya. 3, zaman akhir ini Tuhan Yesus yaitu Roh Kudus berfirman, kita mendengar suaranya, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya, itulah yang akan dikatakan-Nya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kebenaran ini yang sekarang memimpin kita di dunia ini. Begitu pula Roh Kebenaran ini yang sekarang memimpin bangsa kita Papua ini. Begitu pula Roh Kebenaran ini yang memimpin bangsa kita, bangsa Indonesia. Begitu pula Roh Kebenaran ini yang memimpin presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, para menteri. Sehingga mereka kokoh kuat duduk di takhta mereka. Bukan karena kehebatan mereka, bukan karena kepintaran mereka, tetapi Roh Kebenaran inilah yang menentukan dan mendudukkan mereka di kursi-kursi itu untuk memimpin suatu bangsa dan kerajaan. Tidak dengan sembarangan. Kalau setiap bangsa dan pemerintah dan negara tidak berasal dari Dia, Dia akan kokoh, hancur, lubur. Tetapi setiap pemerintah, kerajaan yang berasal dari Dia, Kebenaran ini akan duduk kuat kokoh. Kita bangsa Indonesia juga adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Maka pemimpinnya dipenuhi dengan Roh Kebenaran untuk memimpin bangsa kita, negara kita. Begitu pula sebagai pendeta-pendeta yang duduk di kursi-kursi pendeta, kursi-kursi hamba-hamba Tuhan, itu duduk karena Roh Kebenaran itu memimpin mereka. Begitu pula saya yang kecil ini, yang hina ini, yang ada di RRI ini, saya yang memberitakan Injil ini, saya dipimpin juga oleh Roh Kebenaran sehingga bisa saya mampu menyampaikan kebenaran. Kalau tidak, tidak bisa. Roh Kebenaran itulah yang memimpin. Jadi saudara dengar firman Tuhan ini, bertobat dan melakukannya, benar-benar engkau adalah orang yang berasal dari kebenaran. Dan akhirnya, karena Roh Kebenaran itulah ada Roh yang diutus Tuhan Yesus. Pertanyaannya begini, siapakah kebenaran itu? Siapakah kebenaran itu?
kebenaran itu adalah Roh Yesus, maka kita percaya dan melakukan, maka Roh itu akan memimpin kita untuk kita katakan yang benar, melakukan yang benar. Pendengar yang diberkati Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Kata yang terakhir, kalau engkau berasal dari kebenaran, engkau katakan dan engkau lakukan. Tapi kalau engkau tidak berasal dari kebenaran, engkau katakan dan engkau tidak akan lakukan. Itu namanya pendusta. Kau tidak bermulia di hadapan Tuhan. Jadi baik presiden, baik gubernur, baik bupati, baik pendeta-pendeta, baik guru-guru, baik para dokter, baik siapapun, kalau engkau katakan sesuatu, engkau harus melakukannya. Tapi kalau engkau katakan dan engkau tidak lakukannya, engkau akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Raja Kebenaran ini. Karena Tuhan Yesus sebagai Raja Kebenaran, Dia katakan begini, setiap kata yang sia-sia akan dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, takut kepada Tuhan, sampaikan firman, lakukan. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, saya katakan untuk saudara, dan saya juga katakan untuk diriku sendiri, kita harus mengaku di hadapan Yesus. Karena pernah kita katakan sesuatu, tetapi kita tidak lakukan, itu dosa yang sangat besar. Maka berdoa dan minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku, karena aku pernah katakan, tetapi aku tidak lakukan. Aku berdosa kepada firman. Karena nanti pada hari zaman, firman ini yang akan menghakimi kita. Yesus katakan, saya datang bukan sebagai hakim, yang menjadi hakim ialah firman. Jadi firman ini yang akan menghakimi kita. Baik kamu yang mendengar maupun saya yang sampaikan, kita semua akan dihakimi oleh firman. Jadi sekarang ini berdoa minta ampun, karena pernah katakan kebenaran tetapi tidak melakukan. Berdoa minta ampun, karena kita katakan tapi setan tipu kita untuk melanggar kata-kata kita. Kita minta ampun supaya kita dibenarkan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Hamba ada di RRI Manukwari dan hamba memberitakan firman kebenaran. Setiap telinga yang mendengar, hamba berdoa Roh Kudus mampukan mereka supaya mereka melakukan firman yang mereka katakan, melakukan kata-kata yang mereka sampaikan, supaya mereka tidak dituntut pada hari penghakiman. Bapa, hamba berdoa firman ini menjadi berkat bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para gubernur, para menteri, supaya mereka melakukan apa yang mereka katakan, sehingga mereka berkenan di hadapan Tuhan. Baik pendeta, guru Injil, guru nyebat, para penatua, baik siapapun, kami juga harus katakan sesuatu dan kami lakukannya supaya kami diberkati oleh Tuhan. Bapa, hamba berdoa memberkati kepala RRI dan stafnya, Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa untuk ibu yang punya program ini, Tuhan memberkati dia. Hamba berdoa memberkati program kerja mereka di RRI Manukwari ini, Tuhan memberkati. Hamba berdoa memberkati semua pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh umat Tuhan di bangsa dan negara kami ini, khususnya di tanah Papua ini, Tuhan memberkati. Hamba berdoa memberkati siapa saja yang senang kepada hamba maupun yang tidak senang kepada hamba, Tuhan memberkati mereka. Hamba juga berdoa melepaskan pengampunan kepada mereka. Tuhan ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapa yang kudus, hamba juga berdoa minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni hamba, karena hamba adalah manusia biasa. Pasti hamba berbuat dosa dan salah, supaya dosa dan salah saya tidak menjadi penghalang atas firman-Mu ini. Terima kasih Bapa yang kudus. Hamba berdoa memberkati teman saya yang setia mereka membawa, Tuhan, engkau adalah Raja Kebenaran, berkatilah dia, sehingga dia benar-benar diberkati oleh Tuhan. Istri dan anak-anak, cucu, Tuhan memberkati. Inilah doa hamba-Mu, dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: Portugal! Portugal! A seleção chegou! Portugal! Portugal! João Neves!
1: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
0: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
2: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Ia memiliki keunggulan dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: esquina, la escaloneta ya llegó. Martínez, Molina, Romero.
1: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
2: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

kilo membaca ya. 16.47 menit ya, waktu Indonesia Timur, dan selalu setia bersama kami dengan beberapa lagu-lagu dan informasi-informasi yang selalu dengan warta berita daerah yang selalu dibacakan nanti di pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga tentang tokoh-tokoh

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

Prancis, dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertama kali.

Di Qatar, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 RRI Manokwari disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Timur.

berjalan sukses selesai. Pameran ini menjadi salah satu daya tarik utama selama pelaksanaan Pesbari Nasional Papua Barat, sekaligus pada provinsi lintas di seluruh Indonesia. Penutupan pesta paduan suara Gerejawi Pesbari Nasional 14 dan 2006 di Manokwari direncanakan dihadiri sekaligus ditutup oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Informasi tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Papua Barat, ia juga Ketua Umum Panitia Pesbari Nasional Baham Atamo Mereng pada 2004 Juni 2026. Ali Baham menjelaskan seluruh kerangkaian lomba kegiatan ini dapat Parawi hingga pemerintah Provinsi Papua Barat memastikan seluruh peserta tamu berbagai daerah memperoleh perayaan terbaik dan berada di Manokwari. Pesparawi Nasional tahun 2009 diikuti ribuan peserta di 38 provinsi atau pertandingan 12 kategori lomba ajang nasional di awal Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka RTP di Burasi Manokwari 20 Juni 2020 untuk dijadwalkan berakhir 28 Juni 2026. Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional (LPPD) Papua Barat, Nathaniel D. Manajan, mengaku puas dengan penampilan peserta asal Papua Barat yang tampil berbagai kategori lomba ajang Pesparawi Nasional di Manokwari. Menurut Nathaniel, seluruh peserta juga menunjukkan kemampuan mereka dalam proses latihan cukup panjang. Ia menilai para peserta telah ditampilkan di hadapan dewan penonton daerah perlombaan. Meski demikian, Nathaniel menyadari bahwa sepenuhnya dengan dewan melihatkan dengan Pesparawi dengan semangat persiapan dilakukan untuk Papua Barat optimis untuk dapat mengendalikan dan melenggarakan Pesparawi Nasional pada tahun 2026. Ia juga menegaskan bahwa kontingen Jawa telah mengikuti kategori lomba beberapa di antara lain vokal grup solo digelar di lokasi di berbagai beda kesementara kategori seperti musik pujian Gerjawi MPG dijadwalkan berlangsung pada hari berikutnya.

0: Produkti yang sedikit tapi sudah kita ekspor ya. Sudah ekspor ke Belgia, ke Prancis, ke Belanda. Kalau ada sampai Belgia, ya itu coklat-coklat Belgia yang terkenal di dunia itu. Itu juga ada coklat dari situ. Ya, semua provinsi akan tampil dengan produk-produk lokal. Mari silakan berkunjung dan berbelanja. Ibu-ibu, peserta UKM semangat. Nanti besok di seluruh Asia provinsi. Papua Barat kita turun dan kita berbelanja. Ya, Perkopimda silakan bergabung.
1: Kemarin ketika kami antar beberapa pejabat termasuk Ibu Menteri Agama dan juga Direktur Bimas Kristen, ya mantan Kanwil Agama Kristen Agama Provinsi Papua Barat, beliau menyampaikan bahwa Bapak Menteri Agama merencanakan untuk menutup acara Pesparawi Nasional di Manokwari.
2: Ini memuaskan, tapi kalau Dewan Juri kan lain.
3: Tapi optimis tetap Bapak ya untuk?
2: Ya, optimis itu, kita optimis. Ya, manusia puas. Tentu kan oleh Tuhan kan. Juara itu kan di atas matanya. Sesuai, karena ini kita mendidik anak. Jadi kita tidak boleh memberi janji yang muluk-muluk nanti mereka merusak pengembangan diri mereka. Jadi kita sampaikan standar-standar saja.
4: Bersyukur pada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai tim kami Jawa Tengah dan khususnya hari ini penampilan vokal grup yang sudah dipimpin oleh Tuhan. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin dan kiranya Tuhan akan memberkati apa yang menjadi penampilan kami tadi. Ya, kami persembahkan kepada Tuhan. Harapan tentu saja menjadi juara satu. Juara satu, ya kan? Ada 8 perlombaan, tetapi untuk hari ini khusus vokal grup. Besok itu MPG, kemudian ada solo hari ini juga, tapi di berbeda tempat.
5: Berkesenangan, Pesuara.

0: Nasional Manokwari memberikan dampak positif pada positif untuk pelaksana kampus Parawi Nasional di 2026 di Manokwari sangat dirasakan oleh umum atau UMKM Asri Ramadan, UMKM Asri Lepitat Bakiri, Polan Sagu, Kentang ketika stand pemberian kampus Parawi Nasional UNIPA menjadi mengatakan untuk rasakan pelaksanaan kampus Parawi Nasional untuk biasa diproduksi seri 10 hingga terjual 6-7, tetapi dengan nada Pesperawi ini dia bahkan dalam 20 hari dalam dengan kue kering dalam biasanya terlebih 3 hingga 5 dengan adanya Pesperawi tidak dapat terjual di jumlah biasanya. Terjawab pertanyaan soal kualitas, kata Rahmatiawati, kualitas merupakan nomor 1 diutamakan untuk rasa pada struktur atau MPP-nya dalam termasuk ukuran proses sesuai. Mereka juga berharap momen tersebut ini terus diupayakan pemerintah, khususnya terkait UMKM dalam tumbuh berkembang maju sejajar UMKM di daerah lain. Pesta Paduan Suara Gereja Mimi atau Pesta Parawi Nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat terus menghadirkan berbagai cerita menarik mulai dari pimpinan para kontingen lomba-lomba Semarang UMKM produk dalam menyambut penutupan dan rencanakan akan dihadiri Menteri Agama Republik Indonesia. Di balik penampilan perjuangan dan peserta selama anggota kontingen mengaku selaku gugup dan berdiri di dewan juri. Selain perlombaan perhatikan jumlah tertuju pameran UMKM Pesta Parawi Nasional ke-14 dia menghadirkan produk-produk unggulan di berbagai daerah. Salah satu stand ramai dikunjungi adalah stand Provinsi Kalimantan Timur menampilkan aneka produk-produk khas Dayak mulai dari madu asli Kalimantan, minyak urut tradisional lulur dan juga dengan trotan manik-manik tapi lip kipas pakaian Dayak adat. Dan saudara-saudara pendengar, penampilan ini juga di kontingen Papua Barat pelatih sekaligus konduktor Paduan Suara Papua Barat Herman Sinapa mengatakan keberhasilan anak-anak tampil maksimal merupakan buah dari latihan konsisten dalam kurang lebih 6 bulan. Di sementara panitia terus menyiapkan penutupan Pesta Parawi ke-14 yang akan dijadwalkan langsung tanggal 28 Juni mendatang. Pesta Parawi Nasional ke-14 tahun 2008 diikuti oleh 38 provinsi pertandingan 12 kategori dan dibuka Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabumi Raka pada 22 Juni. Data RTP Purasi Manokwari dijadwalkan pada 28 Juni 2026. Demikian jurnal Pesta Parawi Nasional ke-14 tahun 2009 di Manokwari. Saya Putra Haryanto dari Mengundara untuk Indonesia.
1: Produk oleh-oleh itu sangat besar memang permintaan kemarin itu sampai 2 kali bikin. Yang harusnya saya sudah pulang, tapi pulang bukan istirahat, tapi pulang produksi. Langsung bawa lari ke sini karena memang ada pesanan toh. Karena tidak kebagian di siangnya, jadi diambilnya malam. Nah pagi ini lagi saya bawa lebih lagi, habis lagi saya dua.
2: Berapa banyak yang kasih produksi sehari?
1: Kalau
2: ini hari biasa.
1: Oh, kalau hari biasa bisa 10. Kalau ini 20. Tapi 10 itu belum tentu habis. Kadang sisa 4. Kalau dibawa ke rumah.
2: Oh, ada berarti produk yang
1: kemarin juga
2: semenjak kegiatan Pesta Parawi dari sebelumnya. Kan ada event juga nih yang diadakan di MCM. Tamu-tamu mereka rombongan kan dari kontingen sudah pada datang ke MCM berkunjung, otomatis absen ke dapur Arkan, dan alhamdulillah dapur Arkan pun ratusan porsi lakunya, alhamdulillah meningkat drastis dari hari-hari yang saya produksi untuk online ya. Saya kan masih menjual online karena belum ada outlet, belum ada, jadi masih penjualan online. Jadi alhamdulillah sangat meningkat, alhamdulillah dengan kegiatan Pesta Parawi di Manokwari ini sangat.
3: Pendengar, Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesta Parawi Nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat terus menghadirkan berbagai cerita menarik. Mulai dari penampilan memukau para kontingen di acara lomba, semarak pameran UMKM yang menampilkan produk unggulan dari seluruh Nusantara, hingga persiapan panitia menyambut penutupan yang direncanakan akan dihadiri oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Penampilan kontingen paduan suara remaja campuran Provinsi Maluku berhasil memukau penonton dalam ajang Pesparawi Nasional 14 di Manokwari. Harmoni suara yang dipadukan dengan penghayatan mendalam membuat penampilan mereka mendapat tepuk tangan panjang dari para penonton yang memadati lokasi perlombaan. Di balik penampilan tersebut, tersimpan perjuangan panjang yang telah dijalani para peserta selama hampir 1 tahun. Salah seorang anggota kontingen, Joki, mengaku terharu sekaligus gugup saat berdiri di hadapan dewa juri dan penonton. Joki mengatakan, dukungan dari berbagai pihak termasuk kehadiran pimpinan daerah yang mendampingi kontingen Maluku menjadi penyemangat bagi seluruh anggota tim untuk dapat tampil maksimal.
4: Waktu tampil tadi
5: dua kali terharu, grogi.
4: Persiapannya sudah berapa lama?
5: Hampir 1 tahun. Terharu karena apa, latihan banyak-banyak kendala. Terharu juga latihan kurang-kurang pas orang, saat kali naik panggung langsung full.
4: Berapa lama persiapannya?
5: Hampir 1 tahun.
4: 1 tahun persiapannya.
5: Harapannya semoga Maluku bisa jadi yang terbaik. Semoga bisa kasih yang terbaik buat orang-orang yang ada, orang Maluku yang ada di Manokwari. Kesannya ya mesti lebih baik lagi lah.
3: Ia berharap perjuangan yang telah dilalui mampu membawa nama Maluku meraih prestasi, sekaligus memberikan kebanggaan bagi masyarakat Maluku, baik yang berada di Manokwari maupun di kampung halaman. Ajang Pesparawi Nasional 14 tidak hanya menjadi arena kompetisi paduan suara gerejawi, tetapi juga menjadi ruang mempererat persaudaraan antar provinsi dalam semangat kebersamaan dan keberagaman Indonesia. Selain perlombaan, perhatian pengunjung juga tertuju pada pameran UMKM Pesparawi Nasional 14 yang menghadirkan produk-produk unggulan dari berbagai daerah. Salah satu stan yang ramai dikunjungi adalah stan dari Provinsi Kalimantan Timur yang menampilkan aneka produk khas suku Dayak. Mulai dari madu asli Kalimantan, minyak urut tradisional, lulur berbahan alami, hingga kerajinan tangan yang berupa tas rotan, manik-manik, topi, kipas, dan pakaian adat Dayak. Penjaga stan Kalimantan Timur, Mapela Sandri, mengatakan bahwa seluruh produk tersebut merupakan hasil karya masyarakat lokal yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi. Menurutnya, madu hitam menjadi salah satu produk yang paling banyak diminati karena dipercaya baik untuk kesehatan, sementara madu kuning banyak dicari untuk menjaga stamina. Tidak kalah menarik, topi adat khas Dayak yang dihiasi oleh bulu burung ruai juga menjadi incaran pengunjung karena memiliki nilai seni dan budaya yang tinggi.
6: Ini ada madu asli Kalimantan, ada minyak urut dari Kalimantan, minyak Dayak. Ini juga ada lulur khas Dayak, lulur kecantikan, Mbak ya. Ini ada terbuat dari padi muda, terus ada rempah-rempah, lemon, bunga Tanjung, Pak ya. Terus ini kami ada manik-manik, ada topi, ada kipas Kalimantan, ada baju Dayak.
3: Untuk yang paling populer di Dayak,
6: topi yang ada ada bulunya, Pak.
3: Iya.
6: Yang ada bulunya. Bulu burung buai.
3: Pameran UMKM Pesparawi menjadi wadah promosi produk unggulan daerah sekaligus membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi pelaku usaha dari seluruh Indonesia. Saudara pendengar, penampilan memukau dari kontingen Papua Barat pada kategori paduan suara anak dan paduan suara wanita juga menuai apresiasi luar biasa dari penonton. Harmonisasi suara, ekspresi, dan penghayatan dari penyanyi cilik dan ibu-ibu ini bahkan membuat banyak penonton memberikan tepuk tangan panjang usai penampilan mereka. Pelatih sekaligus konduktor paduan suara Papua Barat, Herman Sinapa, mengatakan bahwa keberhasilan anak-anak tampil maksimal merupakan buah dari latihan yang konsisten selama kurang lebih 6 bulan. Herman mengatakan, kunci utama dalam membangun kualitas sebuah paduan suara adalah latihan yang disiplin, dan berkesinambungan.
7: Sebagai pelatih, kita harus memahami bahwa bagaimana dalam paduan suara anak itu, tetap karakter anak-anak itu tetap harus keluar. Sebenarnya tidak susah kalau kita mengerti dengan dunia mereka. Anak-anak itu adalah dunia bermain. Jadi dalam sistem latihannya pun harus dalam dunia bermain. Harapan saya tentu yang paling penting adalah bahwa kami sudah berusaha memberikan yang terbaik dan kami mengeluarkan kemampuan kami dengan maksimal.
3: Apresiasi yang diberikan penonton menjadi kebanggaan tersendiri bagi seluruh tim. Namun, bagi Herman, tujuan utama penampilan bukan hanya semata mengejar prestasi, melainkan mempersembahkan pujian yang memuliakan Tuhan dan membawa berkat bagi banyak orang. Penampilan paduan suara anak Papua Barat pun semakin mengukuhkan semangat tuan rumah untuk memberikan yang terbaik dalam setiap kategori lomba pada Pesparawi Nasional di Manokwari. Sementara itu, panitia terus mempersiapkan penutupan Pesparawi Nasional 14 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 28 Juni 2026 mendatang. Sekretaris Daerah Papua Barat yang juga Ketua Umum Panitia Pesparawi Nasional 14, Ali Baham Temomere, mengatakan bahwa penutupan direncanakan akan dihadiri sekaligus ditutup oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Menurut Ali Baham, informasi tersebut diperoleh saat panitia mengantar jajaran Kementerian Agama yang sebelumnya menghadiri rangkaian kegiatan Pesparawi di Manokwari. Selain itu, Ali Baham juga berharap seluruh rangkaian Pesparawi dapat berjalan dengan aman, tertib, dan sukses hingga penutupan nanti. Kehadiran Menteri Agama diharapkan menjadi bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap pembinaan kehidupan keagamaan serta penguatan kerukunan umat beragama di Indonesia.
8: Kemarin ketika kami antar beberapa pejabat termasuk Ibu Menteri Agama dan juga Direktur Bimas Kristen, ya, mantan Kanwil Agama Kristen Agama Provinsi Papua Barat, beliau menyampaikan bahwa Bapak Menteri Agama merencanakan untuk menutup acara Pesparawi Nasional di Manokwari.
3: Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 diikuti ribuan peserta dari 38 provinsi dan mempertandingkan 12 kategori lomba. Pesparawi yang dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka pada 20 Juni lalu di RTP Borasi Manokwari ini dijadwalkan berakhir pada 28 Juni 2026. Mendengar demikian jurnal Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Dari Manokwari, saya Putra Arianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 Produksi RRI Manokwari.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga tentang

tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

Dengan dua gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertama kali.

Dikata, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane, hingga Messi. Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para

Bintang sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Trivia Pildun RRI.
1: Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu, Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertama kali.

di Qatar. Dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga tentang

Tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

Dengan dua gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertama kali.

Kata, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya Top

Zinedine Zidane dikenal sebagai pemain dengan teknik dan gaya bermain yang elegan di lapangan. Ia membawa Prancis menjuarai Piala Dunia tahun 1998. Zidane memiliki kemampuan mengontrol bola yang sangat baik serta visi permainan yang tajam. Ia mampu mengatur ritme pertandingan dengan tenang dan efektif.

menjadikannya sebagai pusat kreativitas dalam tim. Ia kerap menjadi penentu dalam pertandingan penting. Selain sukses sebagai pemain, dia juga meraih keberhasilan sebagai pelatih.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Trivia Pildun RRI.
2: Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian.